0: Harapan saya seperti saya mau berdiri saya akan berkorban.
1: Ayah pun masih kuat berdiri.
0: Mau berdiri saya informannya saya ingat berdiri. Kuat atau tidak? Saya tidak tahu.
1: Saya tidak tahu. Saya tidak tahu.